Yekwadi, yende, besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Que mi somongo osu, besoka na besoka. Tomoto tomo, ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na mamu, mabendi, besoka na besoka. Mbate bane, besoka na besoka.